Oh. Imirona dadaun radio liber dari diliho frekuensi sian olures 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasaun tunel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdaridili.com.

Maka hatu preokupasaun katak ia prosesu determina posisaun podium ia kategoria internasional, latuir resultado oficial nebebele afeta kredibilidade kompetisaun. Ida ne maka informasaun husi jurnal Timor Post ia pasina primero. Nana fatin ato dader dia kwa ita bot sirahotu, basiran wakna fatin stay ala loran senur resin 5.8 MHz. Aga turmeni taretan komentario selo kusi Uka Manlea. Dihan siaran, siaran terdengar bagus di seputaran NTT. Dia kliu semangat ya, salam. Oke, dader diak, bon dia, bon TV dan ade, ba, siaran memang koros NTT, ne ba, kompanya lo si plataforma TikTok. Hau nia, bon dia, bon TV dan ade, i bon sintonia, sabay tebot sirahotu. Ila lom sa toda der dia ki kalan dia kusu belon Timor Wan sana memang ke dia sporan de ba bon trabalho karik balong oras ni halau tebot sini aktividade nomos basira ne be mak oras ne da down descansa hela ya bon descanso bai tebot sira i na fating matang moris nyo naimos bai tebot sira hoto. No tirmaya nei te sei ba rona lai musika tetong honet titlu Picasso ne belori husi kofi kolaboro el chapo kafe metang no san loko.